awang sekmai degi Ramananda angom. Marubasi na tabi ningduna khanbirak paisai ni. Good morning Manipur gi. Taruk subaisai wina khudol tam jagadori basi. Pari imom film asi degi Chitra Pangambam gi khonjel ni. Bes Gupta Laisrom na sairang baduga Tony Ahibam na sairang baisai ni.

0: Western music tabiri. Akashwani Imphal. Hausik nungtil gi pung ahum tari mikup khara gi manung da Manipuri da pau tabiri si.
1: Akashwani Imphal morang tibai wina pau pajari.

0: Akash Pan Imphal. Pungfam ase da hauzik mayam gidamak ta puduna lakchari wari sasi isai tasi thoram. Thoram ase gidamak aikhoigi ngasigi guest yumnam Arun Kumar mayam na thoin hena sakhangnaraba sumangila amade film gi artist mayam na yumnam Arun haraga su hena sakhangnabiriba aikhoigi guest hauzik aikhoigi Akash Pan Imphal gi studio da link sinduna leibire tamobu aikhoigi Akash Pan Imphal gi wari sasi isai tasi thoram ase da I isamak romita tongrom na taram nokcheri
1: thagese
0: wari sasi sai tasi thoram ase da thoram tabiri basingna aikhoi gi tamo arunga wari sane bagi khutong chaba asi lobina bagi damba aikhoi gi studio ki telephone number 8798803293 ase da call tobiraktuna thoram ase bu he namapung phahin bina bahai jeri telephone number amuka suhana ningsing jage 8798803293 ase da thoram tabiriba singna call tobiraktuna aikhoi gi tangna phangjaba tanja tamo arunga wari sane bagi tanja asi mayam supuna lobi hauna bahai jeri adu tamo ate atopa wari wata isi hau jingai da tamo aikhoi gi Akash Pan Imphal gi station ase da ngasi europa ase da lambi da kari kari thengna birakpado haipitang haradang haibiu
1: yumdagi tholokpada phana sangbukti aikhoi gi miyam buk chalamde aina gari tholokpada adu da marang marak ta khara thalami so aisi da singjom mai chai gi da idi ama ma mathang mathang khara thalle adu da ngasigi banjigi khoigi itai masing isi sing mayam lerame aina kumdaraga aiju ma hosiki senses ke khoigi ena sigi sigu mayam ma kainu mayam sang hona bi ba ban sigi da aiju ain hek changa la gari kham na eta pa lo ai adu du du ni na hai du no ai ta da aiju kitang la na to ro ga ina thamo che na hai ai radio gi sumayam sa ka to ko to ye na Amoin harau orang yang tahu le.
0: Yang nunggu aje. Tapi riba sing dasu amadi housek housek lambat masih gigi oina. Mai pakpo oina bagi damak ta saruk ya duna ihawama. Lai riba si dama yang pun lai pak macam taba mo oina. Mai am dasu Akash Pan Imphal bunung si biduna. Tamo arun buma pun masih tetek terkait dengan yahan birak bagi damak ta suhana na thakat ceri. Ado tamo warisya sumna hek tahu zarege. Aku ina kangjari si di yumnam Arun Kumar haraga. Pambak takta sumangi lada na dragana akoina screen da tv da na dragana cinema hall da uriba arunji khaktanya ba ado tamo matang charinga sida tamo arun na tamo bu taibang phawhan biraki ba ima pabungi minga madi ichilena kya subno ado ga isana kya subo ebiri bano lenena tamo gi hobrak pa mamasung hauji na kadai da lebiri bano habido angtang haibi
1: ai jilla mai dong mamang lekai de gini
0: ahoi
1: Aiyi bapa giming na Yumnam Bihari, tu ima giming na malai kitre Yumnam Ombi Ibesaubi.
0: Ahoy.
1: Ada islenau mari ni, nupi ni nupa ni. Aiyi tak tu isi ani, matang tu aiyi tu inau pa maga.
0: Ahoy, nupa merak tu di han hai betul ada tamu na, maka tabio.
1: Aduga, aiyi ima 2000 kaino tu 9 dalai kita bun. Adugi hek. Matung lagi di, koi di, thamo itu nuai, tapi film ayam lagi re, tu punsi kongcet ni, tu, he na tu kalut re, tu, bapa isu, aigi, aikoi, kita tu tak sih, tahun mana bahaya jauh tare,
0: aik
1: step mau mama, tuh ibi kaui, ayam tu pukcil sengi, ada thamo sengi. Adun bapa tu nungsi nanti lagi, adun bapa uci si stroke tau le.
0: Adun
1: yang kena sena bida nara yang tau le. Adun jas ngai be happy family hai tare ne.
0: Adun
1: hujung hujung na aje langtaban pura makong. Jumtang sana bungi me ada lagi jadi.
0: Ahoy, yang nungai bapa faham bapa suai ni, mayam na jumtang sana bung cat bapa tamda suai dina mak tamu orang ke yum bau pada yosalu pada tamu orang je suai dina tengah bingun ihan tase. Ahoy, ado matang sih na, tamona sumangi la, dana film da kongda birakib sese. Jadi kaya amuk suh betagi kongda birakib nu hai betu suh. Wari oih na mutang, hau betagi na loi bepau bese, amtang hai biu.
1: Ahoy, an beta isi, don 2002 na, ama tau ki bright film manipul.
0: Matamama ki don lady ngai da.
1: Don lady ngai da.
0: Ahoy,
1: tamosan lagi tre, bright film ki.

0: Tama phone na masulay ang muntang open na si.
1: Pani.
0: Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello, ay kwa giwari sa si isay tasi thoro masida telepon tau bilat liba minga ba telepon mong tang haibiyo?
2: Ah, kumun zon phol dagi sana mikawi. Sana haibiyo. Ibu dagi tasi ning ba si.
0: Ahoy, haibiyo.
2: Nakung kong kita nga di matang da, kita nga tay na hibay matang do.
0: Ahoy.
2: Ya, nagkat ningi. Samoy yam choy adi matang do. Tang ibungoy, sindagi yung tang tasi ning na tog jarakan.
0: Ahoy. Aku itu tamu orang dari tamu nenek bagi dalam taksi yang satu nelayan biro tamu nasi. Tamu sana hampirnya harusik habis riba petangagi matang sih gayu riba dialog macam apa tentang topik negatif yang nongai sih gadis.
1: Nupi kita tamu.
0: Ahoy.
1: Kui di kui kau ini. Aduh. Sih gizi nupi kita tamu itu. Petangasi. Last sin hai tare yum jaw lai mi olam dai da hai tare petanga asina
0: ahoy
1: seloi seloi la mai ningol ni petanga ase adu yum jaw lai mi ma ibe ma se olam dai da hai tare aina dai lu om khak nau thing khong phamban tong ma tung da adu gi da dai lu ma se rang ping yaw yum ni
0: ahoy
1: kau di kau ni ning jang ge ang tang ma se ang tang.

0: Nangdi. Nangdi aigi yethangbuda lengchenduna aigi ima sakna laibiyo hairane ko adedi man kapane ma aidi nangi nupi oina nupi oina nangi oida lengchenduna laiba khotpa kena tawune ado adedagi Masih jom jauh lembi on him. Ayah adum tang di ngapi gini kuah ikau beri kui mandan aku. Adum tang di excuse tau bina ba. Aku ye siapa itu rita mah itu lah. Aduna.
1: Aku gigi tapi riba listener sing nesu. Aku gigi thora masih bu mampung paham bi bagi temang tetaga ceri. Aduga tamu arun gigi mai kai degi amba di. Aku gigi kashpani info gigi mai kai degi su tamu arun nak gigi gumbas suai kibal lang kibal yau raga su mayam nak ngapi gini hai na hai ceri. Adu tamu Hau sih kamu lakukan ini masih nak kok? Ngasai gigi tamu sih na thawai kasih am nungai lagi tu matang sih. Kali kali kita ubira gak thawai sih nungai na bohun lebih bagi habis orang tengah biu.
0: Thawai sih nungai terkan. Aidi aing be isai gum masih am tay. Aidi aigi sen pusparan ini sih isai sih. Atai itu loy mufazai buka. Atu bu mohon melodi kay fazai buka no yau ni.
1: Kau tuh nara gak makuan sih am nungsi betul.
0: Am nungsi ba aidi arang utah dah biu. Ing na taruh kata apa sih? Aduh gomba, ini kau paham segi apa? Isai aman ni tuh tay, magi tuh, ayam mana bokel hai tare. Aduh, ayam apa? Atuh betul betul mak tay ko. Nanti suri gigi isai cuma ayam pasal pasal, ayam yau kereta train, no no buat train kata ni. Aduh, magi jadi, aduh siang na hajar apa dah? Ma atap pakar, sum nungsi nungsi apa? Cuma yau betul, aduh mana kala kala kasum. Nanti soalnya juga terpayau eh, dari matam tu gigi, dari kau nak huruf pun matam tu, aku ini nak kena tahu juga itu, mana dia, pasal ni saya pasal ni saya ego, kena tahu saya, bukan pasal ni saya, aduh magi saya je angam orang ini dia tu kena tahu le, ada mana saya mayam ama kau sakit pun mayam sendo, ada saya lalu tu mayam hendak sakit pun pasal mayam sendo, ayam pun tare, hai tare, aduh ko film ko tamu prakas ki kayno ai ma dinis na kum ki ba
1: ai
0: tare kai ku ju yau na yam kai ku yau ra advain di odi wa yena isai du dum ta ba ai tare aing belainam
1: ahoy aing belainam film se de gi
0: film de
1: ahoy
0: adu gi isai do ai dum tai dum
1: za bu za bu ko pasara ni na sa pa khum lak le nga se di ta bu se yam bu za ba isai ni khoi su anga ngoi ngai de gi hong na hou ju phaw ba da dum le ta na ta du na le ri ba isai ni ta bi ri ba sing a khoi gi thoram ta bi ri ba sing na su pam ga da ba isai ni isai se matek ama tang mai apuna ta mi na se ta mo aing ba lai na film se de gi khum lak le nga se di ha ni se hou ba hui drum pasara ni gi khonchel da e tom chau na sai reng ba du ga gopi na sai rang ba isai se kudol tam jari mai apuna ten tak na ung tang ta mi na se

0: लाई रही ना खुंदा खेना बथम लुबा ऐने लाल
1: थाजा थाजा
0: फरे ऐसे लगी
1: थाजा हे थाजा ऐने खली हुआ खले अदुगा ऐने शारु मथाशी मानु दी करी शुकन भी बनती था
2: तुकना ना अच्छे से तोकने पिसकर कका क्या शुक लूर तन फामसी Nasib visi kau risma tu
1: lagi. Iya kan.
2: Boleh.
1: Tamo. Hey, Romai. Sengok, lah. Sengok.
2: Ayah pun terus ya, Tamo.
1: Kau, kau tu, kau tu lagi nampu.
2: Kakak nari. Unconscious tu hospitalized tu orang.
1: Unconscious dah.
2: Telefon dah nenek ayah faham dah. Lagu pun nampu Tamo lagi nungguan tu betul Tamo itu. Ayah masih ni, mungkin masih selain ni kan nana. Pian tu bagi waktu macam saya. Pudu lah ceri bini tamu.
1: Aduh bila neng na, aku nak lama sah nengang ni betul. Jengwe, aku ni arupa kes kerapai udah lama pengam dah bini. Kakak ada mesin ni tamu ko.
2: Oh, nak sih bo, aku ni yang bini ko.
1: Romai, aku nak kenal anak terakhir lagi. Jengwe, sih, aku ni arupa kes kerapai udah nene lama pengam dah bini. Kakak ada mesin ni tamu ko. Pare pare sih, neng sih di sana.
2: Tahu ni pun sakit ni ya tamu.
1: Yang bagi Romai.
2: Aduh, itu mana kerihi dama? Kakak aku ikhna bapak guna lana lauri bunai betul.
1: Rongmai,
2: madu muka keting dia ikhung bapak kami dama.
1: Rongmai, aina buka kari kerihi lalu gune.
2: Kakak ni tamu tu kerihi lalu gune. Nanti tamu ni kakak tu kerihi lalu gune.
1: Rongmai, aina buka kari kerihi lalu gune. Arupa kes kerapai orang lapang guna dama hari itu na.
2: Tamu itu waktu bo, suci lobi ada betul kau.
1: Suci,
2: aikhung itu tamu. Tamu ni kakak mu pun doa rumah swing lain gune.
1: Rongmai,
2: aduh tamu. Kakak ini lulus dari cinta kerjilah, mungkin dapat pirang itu dia papi. Tamu ini sekolah ini cinta orang ini payah ini show dan kalau bersu,
1: mungkin
2: dia papi itu dia kau pengemui tamu.
1: Ya, magi romai.
2: Tamu buka orang lah. Kakak ini kau lupa siapa ini lagi.
1: Romai.
2: Ini matum dari cawan bayok.
1: Romai, apa nama kami ni? Aduh, mati.
2: Tamu rasanya ni mahu magi lekul tiada mana pada.
1: Romai.
2: Aku lagi kakak aku kau tak pada. Madu ni ayam begini cerita,
1: tamu. Yang begini ramai.
2: Madu ni ayam begini cerita.
1: Oh, ini aku kisah anda. Pukat pilih bahaya betul lah.
2: Tunggu dulu, bagaimana ribu tamu? Kau tuh nak bagi panggil, nak awi panggil.
1: Ini aku dia buat. Eh, buat kerja apa ni na? Nang musik bagus jam dah hilang na.
2: Kali gomba. Kakak na manung matam sahaja na layak dapat tukar bade.
1: Kali manung matam sahaja na.
2: Eh, syakir ini wahai manikhan na. Tamu faham bade, humang pahai
1: bade. Humang pahai bade.
2: Kakak ini mengani gilu entah mana mita duda.
1: Kali,
2: apa cila mana kuda duda? Lima nama amat tuh suka ninggal bade.
1: Romai,
2: nama itu gina pira mau faham tadah kan pelat.
1: Ya, mengi romai.
2: Kali gua mau tuh mau itu boleh bade. Tamu itu turun mau tuh jauh lagi gimana tuh?
1: Romai,
2: kau bila kalo? Mana ikhlas itu orang bade? Lalu tuh pas agai deh.
1: Romai,
2: aduh gai na, aina tuh pun yang nak mana?
1: Romai,
2: kakak ini minum sikit pamo minum sikit mana udah nanti nade. Nanti Kristo nade,
1: Romai.
2: Nanti Kristo.
1: Ya, bagi Romai.
2: Romai.
1: Oh, ayat nanti, ayat ina orang ikhnan nak yad nungshiba. Aduga mana nanti, ayat buka yad lana lori ba. Ayo, kakak aku nungshiba nanti. Aduh, mana nanti, mata mama ye. Lalu apa yang akan nawa ramai ni? Mihat punya.
3: Kacau iba.
1: Kuri.
3: Hayo, nang nak kari kangen rumah pun mihat pergi berenam biru bano.
1: Oh.
3: Hayo, nang nak kari kangen bagai.
1: Kakak yang akan cang wangang biru bersombu. Kakak kari mari thong nabi bagai.
3: Thong nai.
1: Mari.
3: Ayi mang mari thong nai.
1: Mari thong nai.
3: Mang ado, ayi lu sirup inau ni.
1: Inau.
3: Madu dasinat tana, lay kidraba, lay wek kraba. Ayi pura be komando James ke manaun pa.
1: Komando James, aduh rev dayo. Jumbo tu kelam tuh sampai di paham lagi demak. Maya madu hat punggam lagi. Mana?
3: Puki. Yo madu kita itu kudima. Mana loh ini puki?
1: Puki.
3: Mereka ini mana jadi? Wakal soi lebi apa mana tuh kerja tham dulu layengki.
1: Layengki.
3: Madu dasunat tena. Maya mana hundol la bangang itu. Madu semahang nabi woi nabi semki.
1: Kali. Aduh dahyo. Beli bahan tuh sih. Ma pun kira jeli.
3: Angang itu. Atai kena sunat. Ma paham tuh nung si mama sakang deba. Sagi pukcet selama nak deh dah.

Ipao, Lila, Drama. Tongan tongan bathorum singa sina leche loijuna semchiriba Akashwani Imphal gi sangai channel ni adumna tabiribasi. Haujik makha tabathorum Kangla channel dagi punnamuk taminasi mikup kharadang ngai minasi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur ki thawram da taram nok chari hai biu minga madi life am tak
1: piu.
0: Good evening.
1: Tulang kita ni tu pilang kada taze ke meda.
0: Yani yani tak piu do sakang na bana phatra ne maro.
1: Tai tai meda. Tang ai thamai ban ni nam lekai digi. Usam ibuso.
0: Hoi usam ibocho.
1: Oh.
0: Taram nok chari amuka sohanna ado karam ba Manipur film sai no tabi doi se hai biu.
1: Madam, aku ini orang ni mahal tu makai ba di nasional satu na. Aku ini nangke ba sendo tau bodo.
0: Hoi, yang pasal biasa ni mah. Hai, petang tengang biram ni, doma pung panam tengang biu dana.
1: Madam, kena udah di sini je lagi.
0: Hoi hoi, yani yani.
1: Nangke ba. Sekam dong, hai rin sa gilong.